0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seorang karyawan muda berdoa tiap hari sejak ia tahu ada undian berhadiah mobil Jaguar pada sebuah bank. Kebetulan ia punya rekening di bank itu. Ia berdoa sambil memaksa Tuhan mengabulkan permintaannya. Pada akhirnya, ia memiliki mobil Jaguar itu. Ia membayar pajak undian dengan berhutang pada bank. Suatu hari, mobilnya harus diservis dan ada penggantian spare part yang menghabiskan biaya belasan juta. Terpaksa ia harus memakai kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Keesokan harinya, ia sakit karena stres dan seringkali hanya makan makanan seadanya untuk menghemat uang. Mobil mewah, jabatan bagus, status sosial, gaji besar, pernikahan dan sebagainya. Kita semua pasti menginginkannya. Jika kapasitas kita tidak memadai untuk mendapatkan hal-hal tersebut, nasib kita akan sama seperti karyawan tadi. Tuhan ingin agar umatnya hidup bahagia. Namun, jika kapasitas mereka tidak mampu menampung berkat besar, hidup malah akan menderita, bukannya bahagia. Tuhan hanya akan mempercayakan perkara-perkara besar pada mereka yang siap, pada mereka yang selalu berusaha memperbesar kapasitas. Hidup berkarakter sesuai dengan buah roh dan hidup dengan aturan main yang Tuhan telah atur dalam Alkitab. Seberapa besar kapasitas kamu saat ini? Jika kapasitas kita sudah besar di mata Tuhan, tanpa harus meminta, Dia pasti akan memberikan hal-hal luar biasa pada kita. Perbesar terlebih dahulu kapasitas kita dalam Tuhan, maka Ia pun akan mencurahkan berkat-Nya atas kita.

aku akan jawab. Asalkan nenek berjanji tidak akan tertawa setelah tahu. Sang nenek mengangguk setuju. Gadis kecil itu kemudian masuk ke kamarnya dan kembali dengan membawa bonekanya yang paling jelek.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik. Jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya.
1: Mantap.
2: Kirimlah.

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi, "Aku cinta."

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
5: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
4: Eh, selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau termalu dengan kau pun teman-teman kah?
5: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
4: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
6: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Teman Pro 2 masih di 96,7 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2 ya. Tidak terasa sudah di pukul 10 lebih 25 menit. Saya Brenda masih terus menemani Teman Pro 2 ya. Saya punya informasi hiburan buat Teman Pro 2 ini datang dari Yura Yunita dan juga It Kitaf ya, yang merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung ya pada Jumat kemarin ya, tepatnya 9 Oktober 2026. Lagu Mendung membawa pesan tentang menerima kesedihan sebagai bagian dari perjalanan hidup Teman Pro 2. Melalui unggahan Instagram resminya, Yura Yunita juga menyampaikan pesan di balik lagu Mendung ya. Dia mengajak pendengar untuk tidak selalu mencari kebahagiaan ketika sedang menghadapi masa sulit ya. Pesan itu juga menggambarkan kesedihan sebagai bagian yang tetap hadir dalam perjalanan seseorang. Jadi perasaan itu tidak selalu harus dihindari Teman Pro 2 ya, atau segera diubah menjadi kebahagiaan. Teman Pro 2 kolaborasi Mendung mempertemukan Yura Yunita dan It Gitaf dalam satu karya musik ya. Keduanya dikenal sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu yang aktif menghadirkan karya-karya personal ya. Melalui lagu Mendung, kita diajak menerima perasaan yang muncul saat menghadapi masa sulit Teman Pro 2. Pesan itu membuat tema mendung supaya dekat dengan pengalaman emosional sehari-hari kita. Selain itu juga Teman Pro 2, penggunaan kata mendung menjadi gambaran suasana ketika seseorang sedang berada dalam masa yang tidak mudah ya. Tapi kondisi itu dipandang sebagai bagian dari perjalanan yang tetap perlu dijalani Teman Pro 2. Teman Pro 2. Ya, kolaborasi dari Yura Yunita dan It Gitaf ini menambah daftar karya musik yang mempertemukan dua penyanyi perempuan Indonesia ya. Lagu Mendung juga menjadi karya bersama yang membawa pesan tentang penerimaan terhadap perasaan, Teman Pro 2. Lagu Mendung juga bisa kita dengarkan melalui berbagai layanan streaming musik digital ya. Jadi kamu bisa menikmati kolaborasi keduanya melalui platform musik pilihan ya. Nah, langsung aja kita dengerin lagu dari Yura Yunita dan It Gitaf, Mendung.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Iya, teman Pro 2, banyak orang merasa bahwa berkata tidak itu lebih sulit daripada mengatakan iya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, seringkali kita menyetujui permintaan orang lain karena takut mengecewakan dan dianggap tidak peduli atau egois. Akhirnya, kita memaksakan diri melakukan sesuatu, ya meskipun sebenarnya kita sendiri sudah merasa lelah dan tidak mampu ya teman Pro 2. Dan tanpa kita sadari nih teman Pro 2, keinginan untuk menyenangkan orang itu justru buat kita mengabaikan diri kita sendiri. Padahal, belajar berkata tidak itu adalah bagian penting dari menjaga kesehatan emosional dan juga menghargai diri kita sendiri teman Pro 2. Alasan kenapa kita seringkali sulit untuk berkata tidak ya kepada permintaan orang lain itu karena kita selalu merasa bersalah teman Pro 2. Kita khawatir akan kehilangan seseorang apabila kita tidak membantu. Nah, perasaan inilah yang membuat kita lupa ya bahwa kita juga punya batas kemampuan, kita juga punya batas waktu dan juga energi yang berbeda ya teman Pro 2. Ya, kita boleh saja bantu orang lain karena hal itu baik ya. Tapi bukan berarti kita harus selalu bersedia atau kita harus selalu sedia dalam keadaan apapun. Ya, kita tetap bisa menjadi orang yang peduli tanpa harus mengorbankan seluruh kebutuhan pribadi kita teman Pro 2. Iya, berani berkata tidak ya bukan berarti bersikap kasar dan tidak menghargai orang lain. Ya, penolakan kita bisa disampaikan dengan sopan, jujur dan jelas ya. Jangan lupa sertakan kata maaf seperti maaf ya, kali ini aku belum bisa bantu karena masih ada urusan yang harus aku urus ya. Contohnya seperti itu. Jadi kalimat itu bisa menunjukkan bahwa kita bisa menghargai orang lain sekaligus bisa membatasi diri, teman Pro 2. Terkadang kita tidak perlu alasan yang panjang ya untuk berikan penjelasan mengapa kita berkata tidak. Selain itu juga teman Pro 2 penting untuk memahami bahwa kita tidak dapat mengendalikan seluruh reaksi orang lain ya. Ada orang yang akan memahami penolakan kita, tapi mungkin ada juga ya yang merasa kecewa. Hal itu tidak otomatis buat keputusan kita salah teman Pro 2. Jadi kalau kita terus-menerus mengukur keputusan berdasarkan kepuasan orang lain, kita akan kesulitan ya untuk menentukan apa sih yang benar-benar baik untuk diri kita sendiri. Nah, hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang ya bagi kedua pihak untuk menyampaikan kebutuhan, menghormati batasan dan juga menerima perbedaan tanpa paksaan teman Pro 2. Teman Pro 2, seni berkata tidak adalah tentang menemukan keseimbangan antara menghargai orang lain dan juga menghargai diri kita sendiri ya. Kita tidak harus selalu mengiyakan setiap permintaan supaya dianggap baik. Dan kita tidak perlu merasa bersalah karena pilih beristirahat atau memprioritaskan kebutuhan pribadi. Belajar menolak memang membutuhkan keberanian ya, terutama kalau kita terbiasa mendahulukan orang lain. Tapi semakin kita memahami batas diri kita, semakin mudah juga ya kita menjalani hubungan yang sehat dan tulus. Sebab itu dengan mengatakan tidak kepada sesuatu yang tidak sanggup kita lakukan, terkadang itu adalah cara untuk mengatakan iya kepada kesehatan, ketenangan, dan juga kebahagiaan diri kita sendiri, teman Pro 2.

Teman Pro 2 sampai di sini, saya Brenda sudah temani teman Pro 2. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan selanjutnya ada Rama yang bertugas menemani teman Pro 2 sampai nanti di pukul 18. Saya Brenda pamit, selamat siang, sampai jumpa dan selamat hari Minggu. God bless you.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus, di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Dan hey, selamat siang, selamat hari Minggu teman Pro 2 semua. Selamat hari libur ya. Cuaca masih sama seperti sebelum-sebelumnya, dimana asap buka bahkan lebih parah ya untuk hari ini teman Pro 2. Jadi jangan lepas masker ketika kalian keluar rumah teman Pro 2 ya. Belum lagi ternyata memang hal inilah membuat beberapa orang, mungkin termasuk kamu juga teman Pro 2, yang dimana belakangan flu dan juga batuk. Jadi Rama punya informasi spesial deh buat teman Pro 2 semua tentang cara mencegah penyakit flu dan juga batuk. Jadi menurut CDC treatment ya, di mana orang yang mengalami gejala dianjurkan untuk beristirahat, minum cukup air, mengonsumsi makanan bergizi, dan membatasi kontak dengan orang lain selama sakit. Penggunaan masker, menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, serta mencuci tangan dengan sabun, kabarnya dapat membantu mengurangi resiko penularan. Kewaspadaan lebih diperlukan bagi anak di bawah 5 tahun, lansia, bahkan ibu hamil, serta orang dengan penyakit kronis seperti diabetes dan gangguan jantung atau paru-paru. Karena takutnya kelompok ini bisa mengalami komplikasi. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tangan. Nah tuh, jadi buat teman Pro 2 semua, dari mana-mana jangan langsung makan ya. Cuci tangan terlebih dahulu ya. Juga memperbaiki sirkulasi udara di dalam ruangan, menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit, dan tetap berada di rumah ketika kondisi tubuh belum fully adalah pencegahan yang dapat dilakukan. Jadi buat teman Pro 2 semua yang lagi batuk-batuk, kalau bisa hari ini bed rest, istirahat full ya.

0: Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
6: Martin, Martin, tadi katanya mau bantu mama menyapu baru. Ih, malah kopi tidur lagi.
7: Aduh, Ma, Martin masih mengantuk, Kak. Lagian rumahnya masih bersih kok.
6: Anak ini malas sekali. Begini ya sayang, menjaga kebersihan di sekitar rumah tinggal kita itu memang kedengarannya mudah dilakukan, tapi dalam penerapannya terkadang mengalami banyak kendala. Jadi ingat, rumah itu merupakan tempat di mana kita menemukan kenyamanan dan kedamaian dan ketenangan di dalamnya. Jadi salah satu alasan nyaman atau tidaknya rumah tempat tinggal ditentukan oleh faktor kebersihan nih. Jadi, kau ingat ya, pastikan kita umpun rumah ini bersih dan bebas dari serangga dan hewan pengerat seperti tikus dan insekta, debu dan kotoran lainnya.
7: Oh ya, Ma, maafkan Martin, Ma. Martin sapu ya, dan akan membersihkan rumah kita.
6: Iya dong.
7: Dan menjadi home sweet home.
6: Good, nah itu dong, itu anak mama.
0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Telur ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana yang kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Sampai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudly FM.
2: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
3: Iya. Saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
3: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Aku mau yang ini saja.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma. Saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tak malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau

0: 02 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

96,7 JFM Pro 2 teman terbaik kamu. Cuacanya bagus sih ya, karena memang belakangan kota Solo dan sekitarnya kalau sore hari itu cerah teman Pro 2. Cuma satu yang paling mengganjal adalah asap. Ya, asap di kota Sorong dan sekitarnya sangat mengganggu aktivitas kita di luar ruangan. Olahraga jadi terkendala ketika ya kondisi udara di kota Sorong dan sekitarnya tidak sehat. Seperti yang terjadi belakangan waktu ini teman Pro 2 ya. Mau jogging, mau main sepeda ya jadi agak terganggu. Adapun beberapa olahraga lain yang mungkin di indoor maksudnya bisa teman Pro 2 lakukan, nge-gym ya kan, terus zumba di dalam ruangan, dan masih banyak lagi lah olahraga-olahraga dalam ruangan yang bisa dilakukan. Hanya saja olahraga yang di luar ruangan yang mungkin kalau menurut Rama sih jangan dipaksain teman Pro 2 ya. Merasa bahwa baik-baik saja olahraga lari di luar ruangan, bukannya sehat yang didapat malah sakit. Pokoknya buat teman Pro 2 selamat beraktivitas di sore hari ini. Buat yang sudah punya janji sama samuan atau orang terdekat nanti malam, jangan lupa nih di prepare dari sekarang teman Pro 2 ya. Karena walaupun sekedar nongkrong, tapi kalau terlambat itu bakalan mengganggu atau bahkan tidak mengenakan untuk mereka yang menunggu kedatangan kamu teman Pro 2 ya. Jadi kalau bisa walaupun cuma nongkrong, jangan sampai membuat seseorang menunggu kamu datang teman Pro 2 ya. Karena memang terkadang lingkaran pertemanan itu semakin dewasa semakin mengecil teman Pro 2. Kalau dulu mungkin semasa sekolah atau bahkan ketika kalian semua masih SD, SMP ya, itu temennya kayak banyak banget. Terus tiba-tiba pas kuliah kok jadi tinggal 3 orang ya yang ngumpul bareng. Nah, tapi memang teman Pro 2 seperti itulah yang namanya siklus hidup. Di mana semua akan mengalami hal yang sama. Pertemanan akan menjadi lebih mengecil teman Pro 2 atau circle teman Pro 2 semua akan jadi lebih mengecil. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya perubahan prioritas. Kalau dulu sewaktu muda atau masih sekolah memiliki kesamaan prioritas yaitu bermain. Ya kan? Jadi ngumpul, mencoba hal baru dan hobi yang sama menjadikan suatu hal yang membuat kalian akhirnya punya circle yang jauh lebih besar. Tapi ketika seseorang sudah beranjak dewasa, teman Pro 2 akan memiliki tanggung jawabnya masing-masing, kayak pendidikan ya, pekerjaan, keluarga, bahkan kebutuhan pribadi. Nah, hal inilah yang akhirnya menyita waktu teman Pro 2 semua sehingga tidak bisa menghabiskan banyak waktu untuk bertemu teman-teman Pro 2 semua. Alhasil teman-teman yang tadinya tidak kurang lebih mentolerir waktu kamu yang mulai sedikit itu mulai pindah atau cari teman baru yang lain. Nah, alhasil yang akan masih sama kamu adalah orang-orang yang juga punya tuntutan hidup yang sama. Yang dimana sama-sama lagi sibuk urus skripsi mungkin ya kan, lagi sibuk KKN mungkin ya kan, yang hasil juga tidak mengganggu atau tidak terganggu ketika pengen ngajak kamu nongkrong tapi gak bisa, karena mereka mengerti juga bahwa mereka mengalami hal yang sama. Nah, ketika ngumpul pas ada waktu off sehari itu yang ngumpul akan orang-orang itu aja, karena yang lainnya mungkin sudah menarik diri dari kamu karena mereka punya tanggapan mungkin kamu lagi sibuk. Itu alami teman Pro 2. Semua akan mengalami hal yang sama. Ya itu alamiah lah ya. Jadi gak usah takut. Mungkin kamu merasa bahwa kamu udah gak populer dan lain sebagainya. Tenang, semua ada waktunya.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Budi, aku usap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Yuk, kau.
4: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: 20 tangga lagu Indonesia teroke minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin, ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band, yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please.
1: Number 20.

0: kayak bisa gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget. Sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

0: yang gak kalah oke-nya juga. Kayak kebanyakan kata oke deh. Yaudah lah ya, kita dengerin sekarang lagu dari Mahalini dengan Percuma, yang naik dari posisi 20 ke posisi 16 minggu.
1: Number 16.

jujur ini lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, ada di kota kamu. Kita lanjut

0: dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

0: secara satu nggak pernah olahraga ya kan, kaki aku juga nggak panjang-panjang amat, jadi susah, tapi ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 teman Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini kebetulan banget lagunya nggak turun nggak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: kayaknya udah sempet viral deh. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan My Mind Gue di posisi 4.
1: Number 4.

kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafan ya nggak apa-apa lah ya kan asal kesalahannya tidak diulang lagi tapi kalau diulang lagi kesalahannya baikan lagi diulang lagi baikan lagi sampai 2001 kali cuma Adrian Khalif yang bisa kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner up minggu ini.

Posisi 20 ada NPD Lupain Aku Please. Posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa. Posisi 18 Sheila on Seven dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy. Mahal Ini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang.

Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode, Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Calai dan Ningse, Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi 2. Posisi 4 Naikila Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: FM, teman terbaik kamu. Prodo FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gue Alan Degresandaru menemani kamu di seluruh Indonesia, teman Prodo. Apalagi kalau bukan di International Top 20 nasional, teman Prodo. Di minggu ini nih, udah hari minggu lagi aja, cepet banget ya. Dan seperti biasa, teman Prodo, kita harus menyapa lagu-lagu yang harus cabut. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara kira-kira di minggu ini, teman Prodo, di International Top 20 nasional. So, selama 1 jam ke depan gue akan menemani keseruan lo di hari minggu ini. Jangan ganti radio lo, karena this is International Top 20 nasional. Kita harus menyapa dulu teman Prodo. Dari lagu dan juga musisi yang harus cabut di minggu ini, kita harus katakan selamat tinggal kepada Sienna Spiro dengan lagu ya Die on This Hill. Terus juga kita harus bye-bye ke Bruno Mars dengan Raise It All. Dan juga ada Olivia Dean dengan lagunya So Easy. Aduh, ini musisi 3 gokil banget, karena udah menemani Top 20 nasional dari berapa waktu lalu ya, berapa minggu ini gue bacain selalu ada. Dan saatnya kita menyapa ke newcomers kita di minggu ini, teman Prodo. Di peringkat ke-20 our newcomers ada Taylor Swift dengan Patient Zero.
1: Number 20.

peringkat ke-17 lanjut terus di chart Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini Tema Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel. Number

0: selama 15 minggu War Number This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini, teman berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 National, This is Bruno Mars dengan Cha Cha Cha.
1: Number 14.

0: Teman Perdua memasuki minggu ketiga. This is Cat's Eye with Animal. Melaju terus di chart Teman Perdua di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: Minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well, teman Pro 2, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya. Dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman Pro 2, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop the Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Cat Eye dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman Pro 2 di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan ku familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

0: Karena minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat kelima minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: Duki. Minggu ke-15 sih juga nih ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 3.

0: bertahan selama 12 minggu. Ada Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman perdua. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 Top 3 This Week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number 1 This Week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me.
1: Number 1.

0: Sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman berdua. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman berdua. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman berdua, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari Minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman berdua, melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elan Negresandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elan Negresandaru signing off the air. And have a great weekend, teman berdua. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. Radio Republik

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Tadi teman Pro 2 bisa dengerin Indonesia Top 20 dan juga International Top 20 ya, yang dirilai sejak tadi pukul 4 sore ya. Dan sekarang sudah kembali lagi di ruang dengar kamu RRI Pro 2 Sorong. Kalau tadi teman Pro 2 ditemani sama Kakak Rama ya, dari jam 11. Terus sekarang kita switch teman Pro 2, kita ganti ya, jadinya Eka yang nemenin teman Pro 2 dari pukul 18 waktu Indonesia Timur sampai jam 12 malam ya. Sebelumnya Eka mengucapin selamat hari Minggu. Cuma gimana ya, Eka mengucapin selamat hari Minggu tapi hari Minggunya udah mau habis teman Pro 2 ya. Pokoknya semoga segala sesuatunya berjalan dengan baik ya. Persiapan menuju ke hari Seninnya itu udah mulai dilakukan di sore hari ini supaya besok gak geradak-geruduk ya teman Pro 2 menyiapkan segala sesuatunya di pagi hari. Jadi kalau misalnya ada aktivitas besok tinggal langsung cus aja gitu ya. Dan Eka juga baru-baru ini dengar ya, ada pengumuman bahwa proses pembelajaran anak sekolah ya itu masih ke daring ya, atau online ya teman Pro 2 ya. Semoga cuacanya segera membaik ya, apa namanya, tidak ada kabut-kabut lagi ya yang mengganggu proses pembelajaran anak-anak sekolah, karena gak enak banget ya teman Pro 2 kalau misalnya anak-anak harus kembali lagi kayak zaman COVID dulu di mana belajarnya daring di rumah gitu ya. Kayaknya kurang gitu ya teman Pro 2, kita nggak bisa ketemu sama teman-teman, kita nggak bisa mengawal pelajaran ya. Karena ini bencana itu sebenarnya udah tidak hanya di Sorong ya teman Pro 2, tapi di Kalimantan juga, kemudian di wilayah Sumatera ya, Sumatera juga ada, dan beberapa di wilayah Papua itu juga masih diselimuti kabut ya teman Pro 2. Tapi apapun keputusannya, ini yang terbaik untuk kita semua teman Pro 2. Kita mungkin disuruh untuk istirahat dulu ya di rumah, supaya kita tidak keluar kemana-mana karena takutnya kabut asap itu mengganggu pernafasan kita. Kan gak ada yang tahu ya kalau ternyata kabut asapnya itu mengandung partikel-partikel yang kalau masuk ke paru-paru nanti bikin penyakit apa gitu ya, yang istilahnya bisa mengganggu saluran pernapasan dan lain sebagainya ya. Ya, kita doakan semoga segala sesuatunya lekas membaik, kita bisa kembali beraktivitas dengan tenang, dengan nyaman, kita bisa menghirup udara yang lebih segar lagi. Baik teman Pro 2, di pukul 18 waktu Indonesia Timur ini akan Eka sajikan lagu-lagu religi sembari menantikan berduka azan maghrib di wilayah kota dan juga Kabupaten Sorong pada pukul 18 lewat 9 menit.
0: Radio Republik

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة.

Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mungkin.

Radio dimanapun kamu berada, khususnya seluruh masyarakat muslim di wilayah Kota Serang dan sekitarnya. Saat ini waktu sore perlahan berganti menuju malam, dan di tengah kesibukan dan juga aktivitas kita sehari-hari, marilah kita mengingat kewajiban kita sebagai umat Islam untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun teman Radio berada, baik di rumah, di tempat kerja maupun yang masih berada di perjalanan, marilah kita persiapkan diri untuk melaksanakan salat maghrib ya. Tinggalkan sejenak kesibukan dunia, tenangkan hati dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah yang kita tunaikan membawa ketenangan, keberkahan serta kebaikan bagi kita dan keluarga tercinta. Kami dari RRI Produser Sorong mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi seluruh masyarakat Kota Sorong dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Baik, Tunggu Pro 2 Eka masih menemani kamu semuanya di sore ceria sebelum kita beranjak ke jaga malam. Aduh, jaga malamnya masih lama ya, masih jam 8 padahal ya. Ya pokoknya tidak terasa malam ini sudah berada di penghujung hari Minggu ya, Tunggu Pro 2. Ya, artinya kita akan kembali lagi menyambut hari Senin. Banyak orang yang udah mulai was-was, deg-degan gitu ya. Kalau Minggu sore tuh rasanya beda dengan Sabtu sore. Kalau Sabtu sore kan masih ada kesempatan untuk bernafas lega karena besok kan libur gitu ya. Tapi kalau Minggu itu udah beda lagi ceritanya, Tunggu Pro 2. Tapi semoga Tunggu Pro 2 selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita menyiapkan diri dulu ya, menghadapi hari esok Tunggu Pro 2. Bagi yang bekerja, siapkan kembali semangat dan juga tanggung jawabnya. Bagi para pelajar dan juga mahasiswa, persiapkan perlengkapan belajar dan niat untuk menuntut ilmu ya. Dan bagi kita semua, jangan lupa menyiapkan hati dan juga pikiran yang positif ya, yang istilahnya supaya kita dapat menjalani hari esok dengan penuh semangat dan juga energi yang positif. Ya memang sih kalau hari Senin tuh rasanya berat ya, Tunggu Pro 2, untuk dilalui. Apalagi setelah menikmati waktu libur bareng sama keluarga kemarin ya hari ini. Dan sudah saatnya kembali ke rutinitas dan juga kesibukan masing-masing. Tapi jangan sampai jadikan hari Senin itu beban, Tunggu Pro 2. Jadikanlah hari Senin itu sebagai kesempatan baru untuk memperbaiki diri, meraih cita-cita, dan melakukan hal-hal yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Jadi malam hari ini usahakan jangan terlalu banyak mikirin kesulitan yang mungkin akan menghampiri kamu esok hari. Tapi istirahat aja dengan tenang ya, kurangi begadang. Berikan waktu untuk tubuh supaya bisa memulihkan kembali tenaga kamu. Karena tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, itu akan membantu kita menjalani aktivitas yang lebih baik ya. Pokoknya untuk seluruh pendengar di Kota Sorong dan juga sekitarnya, tetap semangat, tetap bersyukur, dan jangan pernah menyerah untuk menghadapi tantangan kehidupan. Ingatlah setiap hari itu, setiap hari yang baru itu selalu membawa harapan dan juga kesempatan baru.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Baik teman Pro 2 dimanapun kamu berada, ada satu pertanyaan nih untuk kamu. Karena ini udah hari Minggu malam ya, teman Pro 2 udah bentar lagi kita akan menyambut hari Senin. Pertanyaannya adalah, apa nih yang paling teman Pro 2 rindukan setelah hari Minggu berakhir? Apakah teman Pro 2 merindukan waktu tidur yang panjang tanpa harus mendengarkan suara alarm di pagi hari? Atau mungkin teman Pro 2 merindukan suasana santai ketika kamu gak perlu buru-buru mandi, nyiapin pakaian kerja, atau mikirin tugas-tugas yang menanti pada hari Senin ya? Jadi mungkin sebagian orang hari Minggu itu adalah waktu paling berharga ya, untuk berkumpul bersama teman-teman, keluarga, bisa duduk santai, bercanda ya, berbincang sama pasangan, atau menikmati makanan sederhana bersama orang-orang tercinta. Nah, hal-hal kecil seperti ini teman Pro 2 yang terkadang bikin hari Minggu tuh rasanya tuh istimewa, dan kayak kalau mau ditinggalin tuh rasanya kayak masih belum ikhlas gitu teman Pro 2. Tapi mau gimana lagi ya, waktu kan terus berjalan ya, malam juga udah mulai tiba dan kita sadar waktu libur kita udah berakhir, dan besok pagi rutinitas akan kembali menanti. Ya ada yang berangkat kerja, ada yang kembali ke sekolah, ada yang buka usaha, ada juga yang harus kembali berjuang mencari nafkah demi keluarga tercinta. Kadang yang kita rindukan tuh sebenarnya bukan hari Minggunya ya, tapi ada perasaan bebas dari tekanan gitu teman Pro 2. Kesempatan untuk istirahat, waktu untuk menikmati hidup tanpa terlalu banyak memikirkan pekerjaan. Ya pokoknya teman Pro 2 jangan bersedih karena hari Minggu udah mau berakhir. Karena hari Senin itu bukanlah hari yang, bukan akhir dari kebahagiaan ya. Justru hari Senin itu adalah kesempatan baru untuk melanjutkan impian kita, perjuangan kita, memperbaiki hari kesalahan-kesalahan yang kita buat di hari lalu ya, menciptakan cerita-cerita indah yang lain. Ya pokoknya di sisa hari Minggu ini teman Pro 2 manfaatkan sebaik mungkin untuk istirahat ya. Kita nikmati hari libur ini teman Pro 2 sebelum kita kembali ke rutinitas ya. Kita nikmati waktu-waktu tanpa beban dan tanpa pikiran ini ya. Tenang aja teman Pro 2 masih akan menemani teman Pro 2 tentunya dengan deretan lagu spesial sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Baik, Temu Pro 2 ada Keisha Levronka pelarian ya, yang menemani Temu Pro 2 di sore hari ini. Sore apa malam ya? Malam ya, Temu Pro 2 sampai salah ya. Di malam hari ini, sebelum nanti kita akan ganti ke musik-musik khas Indonesia Timur dari musisi-musisi Indonesia Timur di jam 7 sampai dengan jam 8 waktu Indonesia Timur ya. Dan Eka mau ngebahas satu kasus nih, Temu Pro 2. Sebenarnya ini udah sering banget Eka bahas ya, influenza Temu Pro 2. Kenapa Eka selalu ngebahas ini? Karena memang lagi hype banget akhir-akhir ini Temu Pro 2. Dan Eka yakin betul pasti di antara Temu Pro 2 banyak banget yang kena influenza ya. Karena memang kasus influenza khususnya di Indonesia dan juga Asia Tenggara itu mengalami peningkatan di akhir September kemarin, Temu Pro 2. Jadi dikutip dari RRI melalui kemenkes.go.id, pada surveillance di puskesmas aktivitas influenza itu berada pada kategori sedang, sementara kalau di rumah sakit itu aktivitas influenza masih berada pada kategori rendah, tapi tetap banyak ya yang kena Temu Pro 2. Nah, untuk itu masyarakat perlu mewaspadai dan juga meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit ya, termasuk influenza ini Temu Pro 2. Ada rekomendasi buah nih untuk Temu Pro 2 konsumsi ya, sebagai pencegahan gejala influenza ya. Ini ada buah nanas Temu Pro 2. Katanya nih buah nanas itu mengandung senyawa namanya bromelain, yakni enzim proteolitik ya, yang memiliki manfaat sebagai anti radang ya, anti radang, kemudian anti bakteri dan juga antivirus. Nah, dengan enzim ini sangat efektif untuk memecah protein yang membentuk dahak di tenggorokan dan juga paru-paru. Nah, buah nanas ini juga bisa mengurangi rasa nyeri dan tekanan pada sinus ya. Kemudian buah pir Temu Pro 2, kalau ini udah enggak heran lagi ya, karena memang udah banyak banget orang yang menyarankan mengkonsumsi buah pir karena memang kandungan airnya sangat tinggi. Jadi buah ini bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dikonsumsi karena bisa melembabkan selaput lendir tenggorokan yang kering ya. Terus kemudian ada buah jeruk dan lemon. Nah, jeruk dan lemon ini memiliki kandungan vitamin C yang tinggi dan berfungsi untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh. Kandungan vitamin C itu bisa meningkatkan produksi sel darah putih dan kandungan flavonoid sebagai antioksidan ya. Kemudian ada pepaya dan pisang. Pepaya ini mengandung enzim papain yang memiliki sifat anti radang serupa dengan bromelain pada nanas yang tadi saya jelasin. Jadi tekstur lembut yang dimiliki oleh buah ini tuh mudah untuk ditelan sehingga aman untuk penderita batuk dan juga sakit tenggorokan. Sedangkan pisang itu mengandung karbohidrat dan juga kalium yang dapat menjaga keseimbangan elektrolit. Terus kemudian ada buah tomat, semangka, melon. Karena tomat itu mengandung senyawa likopen yang berfungsi sebagai antioksidan yang berperan melawan proses infeksi dan peradangan. Sedangkan semangka memiliki kandungan air yang tinggi sehingga bagus untuk mencegah dehidrasi. Nah, gejala influenza itu bisa dicegah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat juga secara konsisten Temu Pro 2. Salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun ya. Cuci tangan pakai sabun, terus pakai air mengalir untuk mengurangi resiko penularan virus. Dan jangan lupa pakai masker, terutama di tempat umum dan terutama ketika kondisi tubuh lagi kurang fit. Terus kemudian konsumsilah makanan bergizi dan buah yang Eka sebutin tadi, karena itu bisa membantu menjaga daya tahan tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah istirahat selama 7-9 jam setiap malam. Itu diperlukan untuk mendukung pemulihan dan juga fungsi sistem imun Temu Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Proud FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proud FM.
10: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
11: 3 weeks later.
10: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
12: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Tomo Produ ada yang sudah makan malam ya, kamu mau ngingetin buat Tomo Produ yang belum makan malam, silakan bisa makan malam dulu ya Tomo Produ. Gak tahu nih ini telat atau enggak, tapi ini udah 7:30 sih. Tapi kalau bisa makan malam itu dikasih jeda ya Tomo Produ, mungkin 2 jam sebelum tidur biar kamu tidak ngerasa begah dan lain sebagainya ya. Nah, ngomongin soal makanan nih Tomo Produ, kamu pernah dengar gak istilah food coma atau Tomo Produ, kondisi mengantuk setelah makan yang sering terjadi? Ini biasanya terjadi di saat jam makan siang ya biasanya. Jadi food coma ini memang ada istilah medisnya Tomo Produ. Ini gejalanya itu lemas terus kemudian ngantuk setelah makan. Nah, gejala ini terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan dan juga hormon setelah makan besar. Dan dikutip dari alodokter.com, gejala food coma ini terjadi ketika tubuh itu merespon asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar. Dalam hal tersebut, tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses makanan. Dan dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan, itu membuat aliran darah ke otak itu sedikit berkurang. Dan hal tersebut memicu rasa rileks, kemudian ngantuk dan lemas setelah makan, terutama dalam jumlah besar. Jadi dilansir juga dari laman halodok.com, itu penyebab utama fenomena food coma ini juga berkaitan dengan proses metabolisme di dalam tubuh. Jika kandungan nutrisi yang masuk tidak seimbang, maka lonjakan insulin akan terjadi secara drastis dan memicu rasa kelelahan. Dan rasa kantuk yang muncul itu menjadi sinyal bahwa tubuh itu kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam produksi energi. Dengan tidak adanya dukungan energi yang optimal, maka tubuh akan kesulitan mempertahankan fokus setelah proses pencernaan dimulai. Nah, ada beberapa hal yang bisa meningkatkan resiko food coma atau Tomo Produ adalah makan makanan karbohidrat yang tinggi. Jadi mengkonsumsi makanan dengan karbohidrat yang tinggi seperti nasi, mie, ya, pasta itu bisa meningkatkan lonjakan kadar gula darah. Nah, setelah terjadinya lonjakan tersebut, tubuh akan menjadi lemas dan juga mudah mengantuk. Terus kemudian makanan dengan kandungan lemak yang tinggi ini juga perlu diwaspadai, karena dengan menghindari mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi itu bisa membuat sistem pencernaan bekerja lebih baik ya. Karena kalau misalnya hal tersebut tidak bisa dihindarkan, pencernaan itu akan bekerja lebih keras untuk memecah lemak dan bisa membutuhkan banyak energi. Terus kemudian penting juga menjaga makanan yang tinggi gula ya. Jadi mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula yang tinggi juga bisa memberikan dorongan energi secara singkat, namun sesaat setelah itu kadar gula akan turun kembali dengan cepat dan membuat tubuh itu akan merasa lelah dan ngantuk ya. Terus kemudian ada kebiasaan berbaring setelah makan, itu juga katanya bisa menyebabkan food coma ya. Misalnya nih, kamu habis makan malam terus kamu duduk santai terus berbaring setelah makan. Nah, ketika tubuh itu tidak bergerak, pencernaan menjadi lebih lambat sehingga darah tetap mengalir ke pencernaan, membuat tubuh itu lelah dan mengantuk. Nah, untuk mencegah terjadinya food coma, disarankan untuk mengkonsumsi makanan dengan porsi yang secukupnya aja atau mau perdua. Selain itu, dalam setiap hidangan pastikan terdapat sayur, kemudian serat, serta kurangi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Teman terbaik kamu.

0: Nah, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kak, habis joget baru banting. Brr. Putar ke kiri
1: manis. Baik, teman Prodia masih ditemani sama Eka di Sore Ceria. Kita belum masuk ke jaga malam ya. Jaga malam jam 8 ya. Kurang 15 menit lagi lah teman Prodia. Oh ya, Eka juga mau kasih tahu nih bahwa nanti di jam 9 seperti biasa ya, karena ini hari Minggu akan ada Indonesia Pro Indie yang menemani teman Prodia sampai jam 10 malam ya. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan ngebahas sedikit ada satu film yang baru saja Eka tonton beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya. Ini horor psikologis teman Prodia, judulnya Other Mom. Dari judulnya aja kita pasti udah bisa ngebayangin ya maksud dan tujuan dari film ini tuh mengisahkan apa gitu ya. Jadi ini kisah teror yang dialami seorang anak perempuan yang usianya 7 tahun bernama Isabella atau Bella Martin. Jadi dia tuh didatangi sama entitas supranatural yang menyerupai ibunya yang berusaha masuk ke dalam hatinya ya. Dan film ini disutradarai oleh Rob Savage, dibintangi oleh Jessica Chastain dan juga Ursula Martin. Jadi ibu Bella sekaligus sosok misterius Other Mommy ya. Sementara itu karakter Bella diperankan oleh Arabella Olivia Clark ya. Jadi ceritanya berawal ketika Bella ini berusaha menyesuaikan diri dengan sekolah baru di tengah hubungan kedua orang tuanya yang semakin renggang. Ursula itu sibuk dengan karirnya, sedangkan suaminya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah untuk merawat Bella ya. Jadi pokoknya si anak ini tuh didatengin sama entitas yang mirip banget sama ibunya. Jadi makanya judulnya Other Mommy. Jadi si, kalau kita bilang hantunya ini ya, hantunya ini tuh pengen merasuk ke dalam tubuhnya si Bella ini, pengen menguasai dirinya gitu ya. Dan gongnya nih Tumor Pro 2, film ini ternyata sangat apa ya, sangat lebih ke ceritanya itu tentang family sebenarnya. Kalau Eka bilang hantunya tuh gak begitu menakutkan dan tidak banyak jump scare-nya meskipun dia tetap ada, tapi ini lebih ke film keluarga sih Temu Perdua ya, tentang ketegangan dan juga hubungan keluarga gitu ya. Tapi kalau Temu Perdua mau nonton it's okay, karena menurut Eka ini juga bagus Temu Perdua. Jadi ini tuh sebenarnya filmnya tuh diadaptasi dari novel ya, karya Josh Malerman yang diterbitkan di tahun 2024. Ya kalau misalnya Temu Perdua mau nonton, Temu Perdua bisa kunjungi di bioskop XX1 ya, karena ini sudah tayang sejak tanggal 7 deh kalau nggak salah, tanggal 7 Oktober 2026 lalu.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Baik, tunggu berdua kamu masih menemani kamu semuanya di sore ceria sebelum kita masuk ke jaga malam tepat di jam 8 malam tunggu berdua. Dan kali ini Kak akan ngebahas sedikit soal kesehatan jiwa ya tunggu berdua, karena baru-baru ini Kementerian Kesehatan menggelar festival Suara Jiwa untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan mental. Jadi kegiatan ini juga mendorong penghapusan stigma terhadap orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa. Jadi stigma terhadap masalah kesehatan jiwa ini bisa membuat seseorang itu merasa malu tuh mau berdua, malu kemudian takut dihakimi hingga enggan mencari pertolongan profesional. Nah, pandangan negatif tersebut juga dapat menghambat pemulihan serta bisa mengurangi dukungan yang diterima dari lingkungan sekitar. Dan dikutip dari laman Kemenkes pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026, stigma kesehatan jiwa masih berkaitan dengan kesalahpahaman masyarakat. Seperti depresi, kecemasan, dan stres kerap dikaitkan dengan kelemahan keimanan dan juga ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi tekanan. Nah, pandangan tersebut dapat membuat orang yang mengalami masalah kesehatan jiwa merasa bersalah dan memilih menyembunyikan kondisinya. Akibatnya, mereka berisiko menunda konsultasi dengan tenaga profesional meskipun membutuhkan dukungan dan penanganan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menjelaskan stigma dan diskriminasi dapat memperburuk kondisi kesehatan jiwa serta bisa menghambat proses pemulihan. Perlakuan negatif itu juga bisa membuat seseorang merasa terasing dan kesulitan memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkes menguraikan 3 strategi. Strategi tersebut meliputi edukasi, interaksi dengan penyintas, serta tindakan untuk menolak stigma dan diskriminasi. Edukasi dilakukan dengan meluruskan mitos, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta menyebarkan informasi yang tepat mengenai kesehatan jiwa. Langkah ini membantu masyarakat memahami kondisi kejiwaan tanpa memberikan penilaian negatif terhadap orang yang mengalaminya. Strategi berikutnya yang dilakukan adalah melalui interaksi dengan orang yang memiliki pengalaman menghadapi masalah kesehatan jiwa. Pertemuan langsung, dukungan sesama penyintas, dan juga cerita pemulihan dapat membantu mengubah pandangan negatif masyarakat. Sementara itu, tindakan melawan stigma dapat dilakukan melalui kampanye publik, petisi, advokasi, serta penolakan terhadap praktik diskriminatif.

0: Pod FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

Baik, teman produser, bagi para pecinta film itu pasti beranggapan semua film itu bagus ya, teman produser. Tapi ini subjektif nih. Kalau misalnya Eka disuruh berpendapat ya, menurut kamu film ini bagus atau enggak gitu ya? Misalnya Eka disajikan sebuah film gitu ya, pasti Eka akan jawabnya bagus ya, karena di balik proses pembuatannya pasti ada apa ya istilahnya, ada perjuangan yang luar biasa dari para krunya, dari para timnya dan lain sebagainya. Tapi ada loh teman produser, kategori film jelek teman produser. Dan baru-baru ini Madani Film Festival 2026 itu menghadirkan kompilasi festival film jelek ya. Ini agak apa ya teman produser? Judul festivalnya ini menyentil banget teman produser. Cuma ini bagus ya, karena tetap aja yang namanya film itu karena sifatnya subjektif, pasti ada orang yang beranggapan ini teknisnya kurang ya, terus kemudian ceritanya kurang, sehingga dikategorikan sebagai film jelek. Nah tapi teman produser, bagusnya Madani Film Festival 2026 ini membuat sebuah festival untuk film dengan kategori kekurangan teknis yang cukup banyak, sehingga bisa dinamai film jelek gitu teman produser ya. Jadi FFJ atau Festival Film Jelek ini hadir sebagai ruang bagi pembuat film untuk mempertemukan karya yang belum dapat tempat dengan penontonnya ya. Festival ini tidak hanya sekedar mencari film dengan kekurangan teknis, tetapi mendorong pembuat film agar berani menayangkan karyanya. Jadi founder Festival Film Jelek, Juan Hendry, itu mengatakan FFJ ini berawal dari banyaknya film karya teman-temannya yang tidak dapat, tidak mempunyai kesempatan untuk ditayangkan. Menurutnya, sejumlah pembuat film bahkan tidak mengetahui tempat untuk menayangkan karya setelah filmnya itu selesai dibuat. Maka dari itu, dia menginisiasi itu ada FFJ, teman produser ya, untuk istilahnya menghadirkan film-film yang tidak mendapatkan tempat di hati penonton, agar istilahnya mendapatkan tempat di hati penonton. Aduh, gimana ya jelasinnya? Yang semula belum ada panggung, akhirnya diberi panggung untuk diputar filmnya, kurang lebih kayak gitu teman produser. Jadi menurut Juan, sejumlah film itu sebenarnya punya potensi untuk ditonton meskipun masih memiliki kekurangan teknis. Nah, kekurangan tersebut membuat beberapa karya ini berpeluang ditolak ketika mengikuti festival dengan standar industri. Nah kemudian dibikinlah FFJ ini teman produser dengan mempertimbangkan alasan pembuat pembuat mengirimkan karyanya ke festival. Jadi kejujuran dan keinginan untuk membuat film menjadi salah satu pertimbangan dalam proses kurasinya ini. Jadi walaupun film ini mungkin dikategorikan sebagai film yang masih kurang, tapi tetap ditayangkan di festival ini itu teman produser, supaya apa ya istilahnya, mungkin menghargai effort dari para tim, dan untuk mengkritisi juga dari sisi manakah yang masih kurang dan lain sebagainya untuk memperbaiki film selanjutnya gitu teman produser.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

Balik lagi bersama Eka di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam tuh ngobrol dua ya. Malam hari ini Eka masih akan menemani kamu semuanya sampai jam 12 malam. Tentunya Eka masih akan menyajikan deretan lagu-lagu spesial untuk tuh ngobrol dua semuanya ya. Eka mengucapin selamat beristirahat buat tuh ngobrol dua di malam hari ini. Selamat menyambut hari Senin tuh ngobrol dua ya. Hari Senin ya, aduh, Senin lagi ya. Ya mending kalau misalnya hari Senin itu pas gajian ya, atau mungkin pas hari libur gitu ya. Gak terlalu berat beban kita memikirkan hari esok gitu temu berdua ya. Tapi berhubung besok ya masih berjalan seperti biasanya, ya pasti wajar aja sih kalau misalnya malam hari ini mungkin banyak yang rasa deg-degan, kira-kira ada drama apa lagi nih yang kita lalui di minggu yang akan datang ya. Pokoknya kesaranin buat temu berdua yang lagi galau gundah gulana ya, karena besok mau menghadapi hari Senin ya. Pokoknya anggap aja hari Senin tuh sebagai babak baru lah ya, kayak hari yang baru, kesempatan yang baru, jangan dijadikan beban ya. Karena setiap hari itu pasti akan berganti tuh ngobrol dua. Hari berganti hari ke minggu ya, minggu berganti tahun, gak terasa nanti udah mau tahun depan aja gitu ya. Pokoknya buat ngobrol dua, jalani hari dengan rasa syukur ya, dengan penuh pikiran yang positif. Dan jangan mencela hari yang ada gitu ya. Pokoknya anggap aja setiap hari itu pasti akan ada berkah yang akan temu perdua dapatkan ya. Pokoknya selamat beristirahat buat temu perdua semuanya. Hati-hati di jalan bagi kamu yang mendengarkan era di perdua sorong sambil berkendara, karena biasanya di malam hari apalagi ditambah cuaca apa ya istilahnya kayak berkabut ya, temu perdua jarak pandang pasti akan sedikit terbatas. Jadi buat temu perdua terutama yang pakai mobil ya, itu biasanya agak sedikit gelap kacanya. Semoga temu perdua fokus, kemudian hati-hati di jalan, tidak usah terlalu terburu-buru apalagi ini malam hari. Pokoknya yang diutamakan itu adalah keselamatan kita. Selamat sampai rumah karena ada keluarga yang menanti ya. Baik temu perdua, jangan kemana-mana karena nanti di jam 9 malam akan ada Indonesia Pro Indi yang menemani temu perdua sampai jam 10 malam. Jadi tetap stay tune aja di era di Pro 2 Senang Teman Terbaik Kamu.

0: janji kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Baik, itu ngobrol dua, kurang 15 menit lagi ya. Kita akan sama-sama dengarkan Indonesia Pro Indie seperti biasa di hari Minggu malam. Teman ngobrol dua, sekali lagi akan ucapin selamat beristirahat. Pokoknya di malam Senin ini, teman ngobrol dua, kalau bisa jangan tidur terlalu larut ya. Kalau mungkin mata di malam, malam Minggu ya, kamu mungkin bisa begadang sampai jam 3 karena main game mungkin atau nonton film gitu ya. Tapi malam hari ini kalau bisa sih jangan dulu ya, teman ngobrol dua, biar besok bisa beraktivitas dengan baik. Sampai jam 12 malam nanti Eka sudah menyiapkan deretan lagu-lagu spesial untuk teman produser semuanya. Dan nanti jangan lupa di jam 9 ada Indonesia Pro Indie ya, sekali lagi yang akan disiarkan di dari RRI Jakarta, di relay di seluruh RRI di Indonesia teman produser. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Produser, seorang teman terbaik kamu.
1: Teman produser, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Music

Asia Pro Indi menemani Tomo Pro 2 tepat di jam 9 malam. Jadi simak nih kira-kira lagu-lagu indie apa nih yang terbaru di bulan ini, Tomo Pro 2 di minggu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: Kocit, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film dokumenter berjudul Celukan Bawang karya sutradara Rai Astrawan mengangkat kehidupan masyarakat pesisir di Bali Utara yang berada di tengah pembangunan infrastruktur energi. Film berdurasi 25 menit ini menyoroti kehidupan nelayan, hubungan masyarakat dengan laut, serta dampak sosial dan lingkungan dari pengembangan energi di kawasan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar kurang mengenakan datang dari Gisli, anggota grup K-pop aespa yang harus meninggalkan panggung saat konser di Seattle, Amerika Serikat pada Jumat 9 Oktober lalu. Karena kondisi kesehatannya yang memburuk, sebelumnya Gisli diketahui mengalami gejala flu dan telah menjalani pemeriksaan serta perawatan medis.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup heavy metal asal Amerika, Avenged Sevenfold, sukses mengguncang Jakarta International Stadium atau JIS pada Sabtu malam 10 Oktober 2026. Lewat konser Avenged Sevenfold Live in Indonesia, band yang digawangi Matt Shadow dan kawan-kawan ini membawakan sejumlah lagu populer.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

bersama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja, ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Lagi di ruang dengar kamu ya, dari Pro 2 Sorong bersama Eka. Tadi barusan temu Pro 2 di 1 jam yang lalu ya, mendengarkan Indonesia Pro Indie yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang balik lagi bersama Eka yang akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Udah malam tuh temu Pro 2, udah jam 10 ya, jam 10 lewat 1 ya. Saatnya temu Pro 2 siap-siap untuk istirahat temu Pro 2. Sesuai dengan saran Eka yang tadi-tadi ya, pokoknya jangan begadang malam hari ini karena besok kan hari Senin ya. Karena begadang tuh juga gak bagus, apalagi kalau terus-terusan begadang teman berdua. Ya walaupun banyak juga diantara kamu mungkin insomnia atau memang susah buat tidur gitu ya, tapi usahakan cari cara ya teman berdua, gimana caranya supaya teman berdua bisa terlelap dengan nyaman, dengan nyenyak di malam hari. Karena kalau ngomongin begadang temu Pro 2, efeknya tuh gak main-main ya. Ya memang sih yang paling umum terjadi adalah ngantuk di esok harinya ya. Tapi ternyata tidak hanya itu efeknya temu Pro 2. Efek begadang yang dibiarkan berkepanjangan itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik dan juga mental kamu. Jadi perlu diketahui bahwa orang dewasa itu butuh 7 sampai 9 jam ya per harinya untuk tidur teman Pro 2, sedangkan remaja itu butuh 8 hingga 10 jam per hari. Waktu tidur tersebut harus terpenuhi supaya teman Pro 2 itu bisa bangun dengan kondisi bugar. Dengan demikian kesehatan pun juga akan terjaga. Tapi sayangnya teman Pro 2, mencukupi waktu tidur itu memang tidak segampang itu ya, karena yang namanya orang dewasa ya, itu pasti ada aja alasannya ya kenapa harus begadang. Entah itu mulai mengerjakan pekerjaan ya, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan, deadline dan lain sebagainya, tugas ya, terutama anak-anak sekolah ya, mahasiswa dan lain sebagainya, ngejar skripsi dan lain sebagainya, tugas akhir. Terus bisa jadi karena main game atau sekedar nonton film kesukaan ya. Tapi kalau teman Pro 2 sering begadang ya, kalau bisa ubahlah kebiasaan ini, karena memang ada banyak efek begadang bagi kesehatan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Jadi selain menyebabkan teman Pro 2 mudah ngantuk dan kelelahan di esok harinya, kurang tidur akibat begadang itu juga bisa mempengaruhi kondisi emosi dan juga psikologis ya. Jadi kebiasaan sering begadang itu bisa meningkatkan berbagai risiko penyakit juga, seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung. Pokoknya yang jelas teman Pro 2, selain yang Eka sebutin tadi, masih ada beberapa efek buruk begadang yang penting untuk dikenali ya. Yang pertama nih, bisa meningkatkan berat badan. Jadi buat kamu yang lagi diet, kurang-kurangin lah ya begadangnya, karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang tidur atau sering begadang itu bisa mengalami kenaikan berat badan lebih banyak daripada orang yang tidurnya cukup setiap hari. Jadi hal ini bisa membuat orang tersebut lebih rentan terkena obesitas. Terus bisa juga membuat penuaan dini ya, karena saat begadang dan kurang tidur, tubuh itu akan menghasilkan lebih banyak hormon stres ya. Jadi hormon ini bisa memecah dan juga merusak struktur kolagen pada kulit, yakni protein yang berfungsi untuk membuat kulit kamu kencang dan juga elastis. Jadi kalau begadang, kulit dan juga wajah kamu bisa jadi lebih kusam, terus kering ya, karena rusaknya kolagen di wajah ya. Terus gampang lupa teman Pro 2, karena ketika tidur, jaringan dan sel-sel saraf di otak itu akan mengalami proses perbaikan atau regenerasi. Dengan terbentuknya jaringan otak yang sehat, fungsi otak teman Pro 2 akan senantiasa terjaga. Sebaliknya, kalau teman Pro 2 sering begadang, sel-sel dan juga jaringan otak itu akan lebih cepat rusak dan sulit untuk diperbaiki. Masih berhubungan dengan otak ya, itu bisa juga terjadi penurunan fungsi otak kalau kamu suka begadang ya. Makanya kalau misalnya kamu berpikirnya agak sedikit lemot ya, teman Pro 2 kurang konsentrasi, terus kemampuan memecahkan masalahnya susah, itu bisa jadi karena efek begadang ya. Terus bisa juga meningkatkan risiko terkena gangguan mental ya, karena beberapa riset menunjukkan bahwa orang yang sering begadang itu lebih rentan mengalami gangguan fungsi otak dan juga gangguan tidur berupa insomnia. Dan dalam jangka panjang, efek begadang tersebut bisa meningkatkan meningkatkan risiko terjadinya gangguan mental seperti depresi dan juga gangguan cemas. Kemudian lebih parahnya lagi nih, bisa meningkatkan risiko terkena kanker ya. Jadi efek begadang pun juga berkaitan dengan peningkatan risiko orang terkena kanker. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan tidur kurang ya, atau sering bekerja shift di malam hari, aduh jadi takut nih ya, karena kan juga kerjanya shift ya, itu lebih rentan terkena kanker daripada orang yang tidurnya cukup dalam sehari-hari. Ya pokoknya buat mau produknya yang malam hari ini masih mau begadang, kayaknya harus dipikir ulang ya, karena besok hari Senin juga. Terus sayang sama kesehatan kamu ya, apalagi di tengah cuaca yang agak sedikit panas dan lain sebagainya, karena gampang banget sekarang ini orang terkena flu dan lain sebagainya. Jadi usahakan tidurlah yang cukup ya, bagi orang dewasa itu sekitar 7 sampai 9 jam per hari, kalau remaja 8 sampai 10 jam per harinya.
1: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM.

0: Baik, Tumor Pro 2 masih bersama Eka di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, Tumor Pro 2 ya. Eka datang dengan membawa informasi ya, tips sih lebih tepatnya ya, buat kamu yang malam hari ini belum bisa tidur. Sebenarnya tips ini tuh gak bisa langsung diaplikasikan saat ini juga sih, tapi ya setidaknya untuk malam-malam berikutnya Tumor Pro 2 gak ada alasan lagi insomnia ya, Tumor Pro 2. Jadi untuk mendapatkan tidur yang nyenyak dan berkualitas, ada berbagai langkah ya. Yakni yang pertama adalah batasi waktu tidur siang. Siapa nih kalau siang hari itu sukanya molor sampai berjam-jam, ini patut banget dikurangi ya Tumor Pro 2. Karena tidur siang terlalu lama itu bisa menyebabkan ya sulit tidur di malam hari ya. Dan para ahli itu menyarankan untuk membatasi waktu tidur siang tidak lebih dari 20 menit. Hah, kok cuma sedikit ya waktunya? Ya memang kayak gitu Tumor Pro 2 ya. Kalau kamu sampai berjam-jam itu biasanya efek yang muncul itu sakit kepala ya, apalagi kalau tidurnya setelah jam 3 ke atas ya, di sore hari itu pasti bikin sakit kepala atau mau berdua ya. Terus hindari olahraga berat sebelum tidur, karena olahraga itu bisa menghasilkan efek lelah yang membuat Tumor Pro 2 itu mudah terlelap. Tapi aktivitas ini juga bisa menghasilkan efek segar yang justru membuat tubuh itu makin terjaga. Jadi bagi kamu yang sulit tidur setelah berolahraga, disarankan untuk menggantinya dengan hal-hal yang bisa membuat kamu rileks ya, misalnya dengerin musik atau baca buku ya. Terus kemudian hindari makan berat menjelang tidur, karena makan berat itu akan membuat sistem pencernaan itu bekerja lebih keras sehingga bisa mengganggu tidur Tumor Pro 2. Kalau kamu ngerasa lapar di malam hari, siasati aja dengan mengkonsumsi makanan ringan kayak biskuit, sereal, susu ya. Kalau bisa batasi waktu makan paling lambat 1 jam sebelum tidur. Ini nih yang suka susah banget dilakukan ya. Hindari mengkonsumsi kopi dan rokok sebelum tidur ya, karena kopi itu mengandung zat kafein yang bisa membuat kamu sulit tidur ya. Meski dipaksakan untuk tidur, biasanya kamu bakal terbangun beberapa kali di malam hari, dan ini tentu saja bisa membuat kualitas tidur kamu menurun dan mengurangi waktu tidur. Nah kalau perlu nih, ini nih yang harus kamu perhatikan, pokoknya hindari menggunakan perangkat elektronik atau gawai sebelum tidur. Pokoknya kalau kamu tidur, usahakan lupakan sejenak ya apapun itu yang ada di gawai kamu. Kamu letakkan jauh-jauh itu gawai dan bersiap lah untuk tidur, karena kalau nggak gitu biasanya tangan kita suka gatal ya, mau tidur tapi tangannya langsung meraih HP yang ada di dekat kamu, terus kamu scrolling media sosial ya. Aduh susah banget ya kebiasaan ini dihindarkan ya. Tapi memang Tumor Pro 2, ada beberapa penyebab kenapa orang itu susah untuk tidur ya. Jadi memang ya kita gak bisa menghindari hal itu kalau memang ada penyebabnya ya. Biasanya sih karena stres ya, karena stres itu merupakan respon tubuh terhadap masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah kondisi ini bisa mempengaruhi tubuh secara keseluruhan, baik secara fisik, perilaku dan juga emosional ya. Kemudian faktor usia. Katanya nih memasuki usia 60 tahun, banyak orang itu yang mengalami perubahan pola tidur. Nah ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa orang yang usianya 60 tahun ke atas itu lebih sulit tidur nyenyak dan sering terbangun di malam hari, Tumor Pro 2 ya. Terus ada lagi nih faktornya, yakni efek zat kimia. Biasanya terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol, kemudian minuman berkafein ya, terus kemudian rokok ya, itu bisa membuat kualitas tidur kamu terganggu, dan hal ini tentu bisa membuat tubuh terasa tidak segar saat bangun tidur dan bahkan menyebabkan sakit kepala setelah bangun tidur. Terus kemudian karena irama tidur atau ritme sirkadian. Jadi manusia itu punya alarm tubuh Tumor Pro 2 yang disebut dengan ritme sirkadian. Jadi ritme ini tuh berkaitan dengan siklus tidur. Jadi semakin rutin dan stabil waktu tidur setiap harinya, maka semakin berkualitas pola tidur Tumor Pro 2. Jadi ritme sirkadian ini bisa dapat berubah oleh kegiatan olahraga, misalnya tidur siang dan juga paparan cahaya dari gadget. Terus bisa jadi ada kondisi medis tertentu ada banyak kondisi medis yang bisa menyebabkan tidur nyenyak terganggu. Beberapa kondisi medis yang dapat menyebabkan masalah tidur itu seperti asam lambung misalnya, asma, nyeri kronis, dan juga depresi ya. Jadi itu teman pro 2, kita gak bisa ngejudge gitu aja ya orang yang susah tidur. Bisa jadi karena memang ada beberapa faktor lainnya. Tapi setidaknya teman pro 2 ya, udah kasih tips buat teman pro 2 ya di pembahasan yang tadi. Jadi ini bisa diaplikasikan bagi teman pro 2 yang susah tidur ya. Setidaknya teman pro 2 sudah berusaha semaksimal mungkin supaya kamu bisa tidur nyenyak, bermimpi indah, dan bangun dengan lebih segar lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Boy, boy.
3: Apa Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
3: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
3: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
3: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
2: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
3: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
4: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
5: Saya Cina. Saya pribumi. Saya Nasrani.
6: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
7: Cantik kali, apa kakak cari?
8: Entah ini saya undang.
6: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Mbak itu berdua masih ngebahas soal tidur malam ya. Jadi idealnya sebenarnya jam berapa sih tidur malam yang baik teman berdua? Nah, kalau kita baca artikel dari Alo Dokter ya teman berdua, ini nih waktu ideal dan juga tipsnya. Jadi jam berapa tidur malam yang baik itu teman berdua, karena itu juga perlu diperhatikan ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Jadi tidur yang cukup dan teratur itu bisa berperan dalam menjaga kondisi fisik dan mental tetap optimal. Sebaliknya, kalau pola tidurnya tidak teratur, itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang. Nah, temu berdua, tubuh tuh punya jam biologis ya, seperti yang Eka jelaskan tadi, namanya ritme sirkadian yang secara alami mengatur kapan sebaiknya kita tidur dan bangun. Nah, pola tidur malam yang baik itu erat kaitannya dengan pola hidup sehat, rutinitas harian, dan juga kualitas istirahat. Kalau kita terbiasa tidur terlalu larut ya, atau memiliki jam tidur yang tidak konsisten dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik maupun mental. Jadi, untuk mengetahui jam berapa sih tidur malam yang baik yang ideal, itu penting ya teman produk, karena saat tidur tubuh itu melakukan proses pemulihan energi dan memperbaiki sel-sel rusak dan menyeimbangkan hormon ya. Jam berapa tidur malam yang baik umumnya sih berkisar jam 21 ya, atau jam 23, jam 9 atau jam 11 malam ya. Pada rentang waktu ini tubuh mulai mengikuti ritme sirkadian alaminya, sehingga temoprodia lebih mudah memasuki fase tidur yang berkualitas. Jika terbiasa tidur terlalu larut, pola istirahat bisa terganggu dan tubuh tidak memperoleh waktu pemulihan yang optimal. Nah, selama tidur, organ-organ tubuh itu sebenarnya tetap bekerja temoprodia, tetapi dengan ritme yang lebih teratur dan melambat. Jadi ini merupakan waktu bagi tubuh untuk menjalankan proses pemulihan dan mengatur berbagai fungsi penting secara alami. Tapi nih, jika tubuh produa kerjanya malam ya, atau shift malam, mungkin yang malam hari ini masih terjaga, contohnya Eka ya. Eka juga masih terjaga sampai jam 12 malam nanti. Jadi waktu tidur itu juga perlu disesuaikan dengan jadwal kerja. Meski begitu, usahakan ya tidur itu cukup 7-9 jam dalam sehari dan menjaga jadwal yang konsisten. Untuk membantu tetap segar, tubuh produa dua bisa tidur singkat sekitar 15-20 menit sebelum atau saat istirahat, agar kantuk kamu berkurang dan konsentrasi tetap terjaga ya. Ya pokoknya sehat-sehatlah untuk kita yang kerjanya malam, seperti Eka yang saat ini masih shift ya teman produa, karena gak semua orang itu kerjanya di waktu-waktu yang biasa ya, yang di siang hari jam 8-4, ada juga yang baru memulai harinya di malam hari dan segala macamnya ya. Jadi sehat-sehatlah untuk kita semua ya, asalkan kita menjaga kesehatan dengan baik, menerapkan pola hidup yang sehat, ya semoga saja kesehatan kita bisa terjaga.
1: Stay tuned on Prodwe FM, teman terbaik kamu. Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta, kelahiran tahun 1933, yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

sudah membicarakan soal efek begadang ya, tapi kali ini Eka lebih spesifik ya. Jadi Eka akan ngebahas soal efek begadang terkhusus untuk wanita ya, yang tidak boleh diabaikan ya. Karena Eka yakin betul banyak wanita-wanita perkasa di luar sana yang istilahnya masih mencari nafkah, terus begadang, shift malam dan lain sebagainya ya. Jadi sehat-sehat teruslah ya untuk kita para wanita temu produk, termasuk Eka yang malam hari ini masih begadang sampai jam 12 malam nanti ya. Jadi efek begadang bagi wanita tuh katanya nih cenderung lebih berbahaya daripada pria. Hal ini bukanlah isapan jempol belaka, karena memang ada penelitian yang menunjukkan bahwa wanita itu lebih rentan terkena berbagai macam penyakit akibat kurang tidur. Nah, wanita dewasa itu sama ya sebenarnya dengan orang dewasa laki-laki juga. 7-9 jam per hari itu waktu yang harus dicukupi untuk tidur. Namun sayang, kebutuhan tidur itu kerap kali tidak terpenuhi karena bisa jadi dipicu insomnia atau ada kebiasaan lainnya atau pekerjaan yang memang harus dilakukan di malam hari. Nah, beberapa kondisi juga dapat membuat wanita rentan untuk begadang ya. Contohnya kalau ibu-ibu ya biasanya menidurkan anaknya yang terbangun di malam hari, ganti popok anak ya, mengurus orang tua yang sakit misalnya. Ada pula wanita yang memang sengaja begadang menyelesaikan pekerjaan akibat dikejar deadline misalnya, atau justru nonton drama Korea favorit sampai begadang ya, 16 episode ya. Tidur larut malam itu sebenarnya boleh dilakukan, tapi sesekali aja temu produa. Nah, kalau jadi kebiasaan itu nanti bisa menimbulkan efek begadang bagi wanita yang buruk untuk kesehatan. Efek pertama yakni bisa menurunkan imunitas ya. Jadi begadang itu bisa menyebabkan imunitas tubuh menurun. Efek begadang bagi wanita ini terjadi karena adanya penurunan kadar sitokin dalam tubuh, yakni protein yang dibutuhkan untuk melindungi tubuh dari peradangan dan juga infeksi. Nah, kurang tidur itu juga dapat mengakibatkan antibodi dan sel yang melawan infeksi itu melemah, sehingga membuat imunitas tubuh menurun dan akibatnya jadi mudah sakit temu produa. Terus bagi kamu yang gak pengen kulitnya bermasalah ya, sebaiknya tidur tepat waktu ya. Karena kalau begadang itu bisa menimbulkan kerutan di kulit ya, karena bisa membuat produksi kolagen menurun sehingga menyebabkan kulit kehilangan kelembapan dan juga elastisitasnya. Efeknya kulit bisa kering, kerutan di wajah juga lebih mudah muncul ya. Dan selain itu, kurang tidur akibat begadang juga bisa membuat kulit terlihat kusam ya. Terus kemudian bagi yang diet nih, ini harus diperhatikan, karena kalau tidur begadang ya atau larut malam, itu resikonya bisa mengalami kenaikan berat badan atau bahkan bisa obesitas ya. Apalagi kalau kamu benar-benar kurang tidur ya, itu bisa mempengaruhi preferensi makanan yang dikonsumsi ya. Karena biasanya tuh kalau tidurnya malam begadang itu bawaannya lapar terus tuh, mau berdua pengen ngemil ya. Dan spesifik ngemilnya tuh kalau gak yang gurih, manis gitu tuh mau berdua ya. Dan gak heran ini juga bisa memicu diabetes ya. Jadi penelitian menunjukkan bahwa resiko wanita yang susah tidur itu bisa gampang terkena diabetes ya. Dan ini resikonya tuh bahkan lebih tinggi dari pria. Efek begadang bagi wanita ini bisa timbul karena kurang tidur ya, karena menyebabkan metabolisme glukosa menjadi terganggu. Terus kemudian orang yang tidur malamnya hanya 6 jam misalnya atau kurang, itu bisa rentan juga mengalami darah tinggi. Jadi gak heran nih kalau wanita tuh suka begadang itu mengalami hal yang serupa ya, darah tinggi itu memproduksi. Ini karena keseimbangan hormon yang mengatur tekanan darah seperti katekolamin dan juga kortisol itu akan terganggu ketika seseorang kurang tidur. Akibatnya tekanan darah pun juga akan meningkat. Dan parahnya nih temu produa, amit-amit sih, semoga kita dijauhkan dari penyakit ini ya, bisa memicu penyakit jantung temu produa. Jadi penelitian menunjukkan bahwa wanita yang waktu tidurnya kurang dari 5 jam itu lebih rentan terkena penyakit jantung. Resikonya bisa meningkat sampai di atas 75% jika hal ini terjadi secara terus menerus atau berkepanjangan. Terus efek selanjutnya itu adalah gangguan suasana hati. Gak heran nih kalau kita kurang
tidur ya, atau tidurnya terlalu larut, itu bisa bikin kita tuh mudah emosi, kesal, marah ya, tuh ngobrol dua. Karena kurang tidur ini bisa menyebabkan aktivitas amigdala di otak itu meningkat, sehingga mudah memicu reaksi negatif terhadap sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan ya. Maka dari itu efek begadang bagi wanita tersebut tidak boleh diabaikan ya. Usahakan untuk menghindari kebiasaan begadang supaya waktu tidur itu tercukupi. Karena biasanya kita tuh suka main gadget ya, semua pro dua itu yang bikin kita sering begadang. Terus yang suka kopi itu juga bisa bikin begadang. Kebiasaan diri untuk tidur terlalu larut ya, itu juga gak bagus semua pro dua. Kalau bisa hindari main gadget atau nonton menjelang tidur, membatasi konsumsi kafein, membiasakan diri untuk tidur dan bangun di waktu yang sama. Kalau susah tidur, redupin lampunya atau ciptakan kondisi kamar yang tenang supaya temu berdua itu cepat tidur ya. Terus kalau bisa rutin olahraga di pagi hari atau enggak di sore hari, tapi jangan deket-deket sama waktu tidur ya. Terus kemudian bisa juga membatasi waktu tidur siang, jadi enggak boleh lebih dari 20 menit per hari ya. Sebenarnya cukup singkat ya, tapi it's okay lah ya. Sudah cukup sih kalau menurut Eka, tidur di bawah 30 menit atau sekitar 20 menit ya. Pokoknya jangan sepelekan efek begadang bagi wanita ya, karena tidak hanya kesehatan fisik yang terganggu, tetapi juga mental itu bisa dipertaruhkan teman perdua ya kalau tidurnya begadang. Begitu teman perdua, informasi ini menutup informasi-informasi lainnya ya. Abis ini akan ada jazz musik yang menemani itu teman perdua semuanya sampai jam 12 malam nanti. Tetap di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

0: klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
5: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
4: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
5: Tapi
4: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
5: Gak mau.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

kesehatan. Hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Tema berdua dengan malunya irama lagu ini, maka salah sudah tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Aman Yani Kladuma 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman berdua. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Rodua di Kota dan Kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program Rodua, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani, 44 Klademak mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Senin di tanggal 12 Oktober tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Rodua, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya di pagi hari ini kamu ditemani sama Rian ya, dari jam 5 sampai nanti di jam 11 siang nanti teman Pro 2. Seperti biasa di jam 5 itu ada acara jazz musik teman Pro 2. Jadi full musik ya, dari jam 5 sampai nanti di jam 6. Nanti di jam 6 ada informasi di seputaran Papua Barat Daya sampai dengan di jam 7. Di jam 7 ke jam 8 ada informasi nasional teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tentunya di jam 5 ini kita akan masuk di acara jazz musik. Jadi selamat menikmati musik-musik yang saya putarkan teman Pro 2 di pagi hari ini untuk meningkatkan mood kamu pastinya. Oke teman Pro 2, tetap stay tune aja ya di Pro 2 RRI Sorong, dan tentunya akan saya balik tepatnya di jam 6 dengan informasi daerah di seputaran Papua Barat Daya teman Pro 2. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu. Teman Pro 2.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

perintah dari Allah tentang sholat. Sholat, apabila engkau anggap sholat itu hanya sebagai kewajiban, maka kau akan terburu-buru mengerjakannya dan tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang

Anggaplah solat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau mengadu segala keluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah solat itu sebagaimana seriusnya kau dalam bermimpi. Allahu Akbar. Bayangkan ketika azan berkumandang, Allah melambai-lambai kepadamu untuk mengajak kau lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu, dan Allah berbangga denganmu. Bayangkanlah ketika ruku, Allah menampung badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan ketika sujud, Allah mengalas kepalamu, lalu Dia berbisik lembut di kedua telingamu. Aku mencintaimu, wahai hambaku. Bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila orang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawab, lalu kau jadi manusia berhati bersih. Masya Allah, sungguh nikmat solat.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2 dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Info Pro 2 yang pertama, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama finish ke-6 pada Moto3 Mandalika pada hari Minggu di tanggal 11 Oktober 2026. Sementara itu, Maximo Coiles memenangi balapan tersebut sekaligus memastikan gelar juara dunia Moto3 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 berikutnya, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi tiba di Istana Merdeka Jakarta pada hari Minggu di tanggal 11 Oktober 2026 pada pukul 10.37 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Presiden Mesir dalam rangka kunjungan kenegaraan. Presiden Mesir dikawal oleh ratusan pasukan berkuda dan pasukan dengan sepeda motor atau motoris. Ratusan siswa dari tingkat sekolah SD hingga sekolah menengah atas turut menyambut antusias Presiden Mesir, yaitu Abdel Fattah El-Sisi.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 terakhir, Cristiano Ronaldo menyampaikan penghormatan kepada Lionel Messi atas dedikasi dan pencapaiannya bersama timnas Argentina. Ronaldo menilai perjalanan panjang Messi membela negaranya akan terus dikenang dalam sejarah sepak bola. Melalui pesan di media sosial, Ronaldo mengapresiasi perjuangan Messi selama bertahun-tahun memperkuat Argentina. Ronaldo juga menyampaikan rasa hormat atas berbagai prestasi Messi bersama Argentina.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Media. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Proudo FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radua dan semangat pagi di hari Senin ini di tanggal 12 Oktober tahun 2026. Di pagi hari ini di jam 6 sampai nanti di jam 7 teman Radua ada informasi daerah seputaran Papua Barat Daya yang bakal saya update buat kamu teman Radua. Dan tentunya selamat pagi ya buat kamu yang memulai aktivitas di pagi hari ini, yang mungkin ada yang siap-siap untuk kerja atau mungkin sekolah, di rumah, belajar online teman Radua, atau kamu yang pergi ke pasar atau aktivitas lainnya di luar sana. Jangan lupa tetap safety ya teman Radua, menggunakan masker, minum air putih secukupnya, dan pastinya jaga kesehatan kamu teman Radua di tengah kabut asap

dan minuman keras lokal cap tikus. Jadi pemusnahan barang bukti tersebut itu melibatkan unsur Kejaksaan Negeri Sorong dan kuasa hukum tersangka kasus narkoba. Jadi Kapolres Raja Ampat AKBP Bomah Widianto Purnomo menerangkan total barang bukti yang dimusnahkan adalah daun ganja kering sebanyak 121,54 gram dan 200 liter miras lokal. Untuk kasus ganja telah ditetapkan 2 orang tersangka yang diamankan di wilayah distrik Kota Waisai. Dan menurut Kapolres, untuk kasus miras lokal cap tikus yang ditemukan tanpa pemilik di atas kapal penumpang tujuan Sorong Waisai yang dikemas dalam 6 jerigen dan puluhan botol plastik. Polres Raja Ampat, kata AKBP Boma, menegaskan komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika dan minuman keras ilegal. Upaya ini dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan penyuluhan, penyelidikan, penegakan hukum dan pemusnahan barang bukti sesuai dengan ketentuan perundungan-perundungan. Maksudnya perundangan teman Radua. Jadi Kapolres menambahkan, kepolisian bertekad melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari ancaman bahaya narkoba dan minuman keras serta memastikan terciptanya situasi Kamtimas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Raja Ampat. Jadi kegiatan pemusnahan barang bukti tersebut narkoba dan miras yang dimana ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian proses penyidikan yang telah dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polres serta berdasarkan ketetapan dari Kejaksaan Negeri Sorong, teman Radua.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
5: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau. Kenapa emang? Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
6: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya.
5: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
7: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
8: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
1: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu, itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
0: Allah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
1: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun, itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
1: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan da Cunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini itu terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
1: Taulah. Jadi gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.

Prodo FM, teman terbaik kamu masih di informasi seputaran Papua Barat Daya, menemani kamu sampai nanti di jam 7 pagi waktu Indonesia Timur, teman Prodo. Ya, di mana tim Resmob Mangewang Polresta Sorong Kota berhasil mengamankan terduga pelaku pencurian dengan pemberatan berinisial FM alias Valdo yang masuk dalam target operasi Pekat 2 Dovier 2026 pada hari Jumat di tanggal 9 Oktober 2026 pada malam hari. Jadi terduga pelaku diamankan di sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Timur di Jalan Tanjung Rimoni, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong. Jadi setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang diterima, jadi kasus tersebut itu bermula pada hari Kamis di tanggal 17 September 2026 sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Timur. Terduga pelaku diduga masuk ke lingkungan asrama SMP Al-Iza dengan memanjat pagar sekolah, kemudian mencongkel jendela kamar asrama menggunakan obeng dan mengambil 7 unit telepon genggam milik sejumlah siswa yang sedang tidur. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan 1 unit HP Samsung A36 berwarna abu-abu. Sementara itu, 6 unit HP lainnya masih dalam pencarian, teman Radua. Penangkapan tersebut dipimpin oleh Kanit Resmob Polresta Sorong Kota, Aibtu Dahlan Ani, di bawah arahan Wakasat Reskrim Polresta Sorong Kota, Aibtu Besli Arwan Lingga. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya dan selanjutnya terduga pelaku bersama barang bukti dibawa ke Mako Polresta Sorong Kota untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut, teman Radua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Terima kasih buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro2 RRI Sorong di frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id, teman Pro2. Mengakhiri informasi di seputaran Papua Barat Daya, teman Pro2, sampai nanti di jam 7 ada info terakhir yang dimana PT Gak Nikel bersama Bank Mandiri dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya membagikan sekitar 10.000 masker kepada masyarakat di Kota Sorong pada hari Jumat sore di tanggal 9 Oktober 2026. Jadi aksi yang diinisiasi oleh PT Gak Nikel melalui Kepala Cabang Rudi, yaitu di mana dilakukan untuk membantu melindungi warga dari paparan polusi udara yang saat ini berada dalam kategori tidak sehat. Jadi pembagian masker berlangsung di lampu merah simpang Gereja Maranatha, tepatnya di depan Bank Mandiri kantor cabang Basuki Rahmat. Jadi pantauan di lokasi, Kepala Cabang PT Gak Nikel Sorong yaitu Rudi Sumual, Brands Manager Bank Mandiri KC Sorong Basuki Rahmat, yaitu Orpa Jitmau, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu turun langsung memimpi kegiatan tersebut. Jadi ketiganya itu mengarahkan puluhan staf dan karyawan untuk membagikan masker kepada pengendara dan masyarakat yang melintas, terutama mereka yang terlihat belum menggunakan masker saat beraktivitas di jalan raya, tepatnya di hari Jumat ya teman Pro2, di tanggal 9 Oktober 2026 di sore hari. Jadi Kepala Cabang PT Gak Nikel Sorong yaitu Rudi Sumual itu mengatakan aksi tersebut merupakan respon atas informasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan sejumlah instansi terkait mengenai kondisi kualitas udara di Kota Sorong yang tidak sehat, teman Pro2. Jadi adapun juga Brands Manager Bank Mandiri KC Sorong Basuki Rahmat yaitu Orpa Jitmau yang akrab disapa Ibu Ola, mengatakan penanganan dampak polusi udara membutuhkan keterlibatan berbagai pihak termasuk pemerintah dan pelaku usaha. Dia menyebut Bank Mandiri menyambut baik inisiatif PT Gak Nikel untuk berkolaborasi dalam aksi tersebut. Bank Mandiri turut mendukung kegiatan dengan menyediakan 800 masker, teman Pro2. Dan tentunya ia mengajak masyarakat Kota Sorong membiasakan diri menggunakan masker dalam aktivitas sehari-hari selama kondisi kualitas udara belum membaik. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu menyampaikan apresiasi kepada PT Gak Nikel dan Bank Mandiri atas dukungan dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan polusi udara, teman Pro2. Jadi Julian menjelaskan kondisi tersebut perlu diwaspadai karena kualitas udara di Kota Sorong dilaporkan tidak sehat. Kasus infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, mengalami peningkatan, serta kebakaran di tempat pembangunan akhir, TPA Makbon, berpotensi menambah pencemaran udara, teman Pro2. Menurutnya, asap dan zat pencemar dari kebakaran terbawa angin ke kawasan permukiman bergantung pada arah pergerakannya. Karena itu, masyarakat diimbau menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Jadi melalui aksi bersama ini, teman Pro2, PT Gak Nikel, Bank Mandiri, dan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap kesadaran masyarakat untuk melindungi kesehatan dari paparan polusi udara semakin meningkat. Dan pastinya buat kamu yang beraktivitas di pagi hari ini, teman Pro2, jangan lupa ya untuk menggunakan masker, pastinya baik itu di luar ruangan, yang tentunya kamu yang banyak beraktivitas di lapangan, teman Pro2. So teman Pro2, di jam 7 ini akan saya hadirkan informasi nasional sampai nanti di jam 8 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini. Tentunya tetap hati-hati ya dalam berkendara, teman Pro2. Jarak pandang di luar sana cukup terbatas pastinya, teman Pro2.

kalian di mana?

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Produa FM. Teman terbaik kamu.
5: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
6: Aku.
5: Oke, silakan.
6: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
5: Ya, anda benar.
6: Yuk kita hemat listrik.
0: Selamat pagi teman Produa.
7: Selamat pagi.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radio. Perakiraan cuaca di hari ini, tepatnya di hari Senin ya, teman Radio, di tanggal 12 Oktober 2026, dilansir dari YouTube BMKG, teman Radio. Kita mulai dulu perakiraan cuaca dari Sumatera Banda Aceh, teman Radio, ya, di mana udara kabur, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, hujan dengan intensitas ringan. Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang, hujan disertai petir. Beralih ke Kepulauan Jawa, Serang, hujan dengan intensitas sedang. Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, hujan dengan intensitas ringan. Dan Bandung, hujan disertai petir. Bergeser ke Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram, hujan dengan intensitas ringan. Kupang, hujan disertai petir. Terus ke Kalimantan, teman Radio, yang dimana Pontianak, hujan dengan intensitas sedang. Palangkaraya, hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin, Samarinda, dan Tanjung Selor, hujan disertai petir. Kita ke waktu Indonesia Tengah, tepatnya di Kepulauan Sulawesi, Mamuju, Makassar, Palu, dan Manado, hujan dengan intensitas ringan. Kendari, hujan disertai petir. Dan Gorontalo, berawan tebal. Yang terakhir di Kepulauan Maluku dan Papua, di mana Ternate dan Merauke, hujan dengan intensitas sedang. Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, hujan

dengan intensitas ringan, teman Radua. Itu tadi perakiraan cuaca dari dilansir dari YouTube BMKG teman Radua edisi hari Senin di tanggal 12 Oktober 2026. Selamat beraktivitas buat kamu yang sudah beraktivitas ya teman Radua, yang sudah mulai kerja atau mungkin yang sudah siap-siap juga berangkat kerja teman Radua di pagi hari ini. Jangan lupa untuk sarapan ya teman Radua, dan tentunya sarapan itu sangat penting membangun mood kamu di pagi hari ini. Dan pasti juga saya hadirkan lagu-lagu enak untuk mengembalikan mood kamu di hari Senin ini ya teman Radua. Karena biasanya hari Senin itu hari apa ya? Hari yang mungkin orang bilang bermalas-malasan. Jangan sih teman Radua, harus semangat pastinya di hari Senin memulai bekerja di tanggal 12 Oktober 2026 ini teman Radua.

2. Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

teman-teman terbaik kamu, teman Redua. Sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu enak di pagi hari ini menemani kamu, teman Redua, ada informasi nasional yang bakal saya update buat kamu sampai nanti di jam 8. Ya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir yaitu Abdel Fattah El-Sisi menghasilkan kerjasama di berbagai sektor. Jadi Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi menyaksikan pertukaran nota kesepahaman atau MOU serta kesepakatan bilateral di Istana Merdeka Jakarta, teman Radua. Presiden Prabowo mengatakan kesepakatan yang dicapai merupakan wujud dari komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Mesir. Presiden Prabowo mengatakan pertemuan hampir 3,5 jam merupakan dialog yang produktif, menjadi tonggak penting memperkuat kemitraan Indonesia-Mesir. Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia-Mesir akan memberikan dampak positif untuk rakyat Indonesia dan Mesir, kata Presiden El-Sisi, akan memberikan perhatian khusus untuk kerjasama di bidang ekonomi, teman Radua. Adapun keempat kerjasama yang diumumkan, yaitu yang pertama nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Arab Mesir tentang rencana aksi kemitraan strategis. Yang kedua yaitu nota kesepahaman tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas, dan khusus. Yang ketiga, nota kesepahaman tentang statistik, teman Radua. Yang terakhir, yang keempat, yaitu nota kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Republik Arab Mesir tentang kelautan dan perikanan, teman Radua.

Radio FM teman terbaik, teman-teman Radua, sebelum kita lanjut, saya mau update informasi dulu teman Radua, di mana Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menetapkan prosedur khusus untuk mendinginkan makanan matang dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Jadi berdasarkan aturan tersebut, makanan harus didinginkan di ruangan khusus dengan suhu maksimal 20 derajat Celcius. Jadi ketentuan tersebut itu tertuang dalam standar operasional prosedur tentang pendinginan makanan yang mulai berlaku pada 4 September 2026. Jadi standar operasional prosedur SOP tersebut itu menjadi pedoman bagi SPPG teman Radua agar proses pendinginan dilakukan sesuai prosedur dan tetap mengutamakan keamanan pangan. Jadi Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional yaitu Pak Prima menjelaskan berlaku untuk berbagai jenis makanan matang seperti nasi, sayuran, daging, unggas, telur, ikan sampai dengan produk perikanan lainnya. Jadi Badan Gizi Nasional juga mewajibkan petugas menggunakan wadah dan peralatan yang bersih untuk mencegah kontaminasi serta mengenakan alat pelindung diri lengkap. Jadi sebelum pendinginan dimulai, ia mengatakan petugas SPPG itu wajib mengukur dan mencatat suhu awal inti makanan serta waktu pelaksanaan menggunakan termometer yang sesuai teman Radua. Jadi setelah proses selesai, petugas harus kembali mencatat suhu dan waktu sebelum makanan diporsikan. Jadi Badan Gizi Nasional itu menekankan seluruh SPPG perlu menerapkan prosedur tersebut secara konsisten teman Radua.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio. Terima kasih ya buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Pro 2 RRI Sorong melalui frekuensi 96,7 lewat aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radua. Apa kabar hari ini teman Radua di hari Senin di tanggal 12 Oktober 2026? Ya, semoga sehat selalu ya teman Radua, dan semua aktivitas kamu hari ini itu berjalan lancar teman Radua. Dan tentunya sudah di pukul 8 lewat 14 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini. Buat kamu yang sudah di kantor, semangat kerjanya teman Radua. Yang mungkin sedang sekolah dari rumah, belajar dari rumah, ataupun begitu kuliah teman Radua, ya semoga hari ini ilmunya itu masuk semua. Jangan sampai kamu hanya masuk absen online tapi pikirannya masih jalan-jalan ya teman Radua, kayak pekan kemarin. Dan buat kamu yang mungkin sedang di jalan teman Radua, hati-hati berkendara ya, tetap safety, fokus di jalan pastinya, menggunakan masker kalau aktivitas di luar ruangan ya teman Radua. Jangan juga buru-buru karena keselamatan itu tetap nomor satu ya teman Radua. Sementara kamu buat yang lagi sedang mulai menyusun pekerjaan hari ini, ya saya doakan ya teman Radua, semoga semua urusan kamu dimudahkan dan tidak banyak drama pastinya di hari Senin ini. Hari Senin kalau bicara itu pastinya apa ya teman Radua, memang jadi awal untuk kembali menjadi apa ya, menjalani rutinitas teman Radua. Tapi ya jangan langsung menganggap hari Senin itu sebagai hari yang berat. Berat sih kalau dipukul sendiri teman Radua. Mungkin pekerjaan kamu bisa dibagi-bagi, ditolong sama teman kamu, minta tolong lah kalau misalnya berat teman Radua. Ya siapa tahu di hari ini, hari Senin, justru hari yang dimana ada kabar baik ya teman Radua buat kamu, kesempatan baru atau ada hal yang mungkin bikin kita tersenyum di hari Senin ini teman Radua. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia ya di tengah kesibukan. Sama satu teman Radua yang paling penting, yaitu jangan lupa sarapan sama ngopi atau teh biar mood kamu lebih membaik lagi dan semangat menjalani aktivitas. Tentunya bersama Pro 2 RRI Sorong, saya bakal memutarkan lagu-lagu asik dan informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu teman Radua di hari Senin ini di tanggal 12 Oktober 2026. Kabut asap masih melanda kota Sorong.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
3: Banyak bener pesenannya.
2: Iya nih, lapar.
3: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
2: Maksudnya?
3: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makan.

0: kekurangan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
0: Ngeyel, Li. Kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.

Radio FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Kasus influenza khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara itu mengalami peningkatan pada akhir September 2026 ini ya, teman Radua. Jadi influenza ini tuh adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan, meliputi hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Jadi influenza, biasa dong bilang flu, teman Radua. Itu gejala utamanya demam tinggi yang biasanya di atas 38 derajat Celcius, yang datang tiba-tiba, batuk kering, sakit kepala dan pusing, nyeri otot dan sendi, kelelahan ekstrim dan lemas, teman Radua, sakit tenggorokan dan pilek, seperti kayak saya ini yang lagi menyerang, teman Radua. Jadi teman Radua, kasus influenza di Indonesia dan Asia Tenggara itu lagi mengalami peningkatan pada akhir September 2026. Jadi dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel, sebanyak 148 positif influenza. Jadi dikutip RRI melalui kemenkes.go.id, pada surveillance di puskesmas, aktivitas influenza itu berada pada kategori sedang. Sementara untuk rumah sakit, aktivitas influenza masih berada pada kategori rendah, teman Radua. Jadi untuk itu nih, teman Radua, masyarakat itu perlu mewaspadai ya, dan meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari penyakit influenza, teman Radua. Ada beberapa rekomendasi buah yang mungkin dapat kamu konsumsi, teman Radua, untuk mencegah gejala influenza. Yang pertama itu bisa buah nanas. Kenapa buah nanas? Karena buah nanas ini tuh mengandung senyawa bromelain, teman Radua, yaitu enzim proteolitik yang memiliki manfaat sebagai agen anti radang, antibakteri, dan antivirus. Dengan enzim ini itu sangat efektif ya untuk memecah protein yang membentuk dahak di tenggorokan dan paru-paru. Nah, buah nanas juga dapat mengurangi rasa nyeri dan tekanan pada sinus. Sifat anti radang yang dimiliki buah nanas itu dapat membantu mengurangi pembengkakan pada jaringan saluran pernapasan. Nah, selain buah nanas, itu ada juga buah pir, jeruk dan lemon, pepaya dan pisang, tomat, mangga dan melon, teman Radua. Itu ya beberapa buah yang mungkin kamu bisa konsumsi, teman Radua, untuk mencegah gejala influenza. Ya, dimana kita tahu sekarang influenza itu atau flu itu lagi melanda Indonesia ya, baru-baru ini, teman Radua, apalagi di bulan September. Ya begitulah, lagi musim panas juga, musim ya kabut asap juga, teman Radua. Makanya kita harus memperhatikan kesehatan kita nih pastinya, teman Radua.

mata.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Radua FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Selain memakan buah yang tadi saya update, teman Radua, seperti buah nanas, buah pir, jeruk dan lemon, pepaya dan pisang, dan juga tomat, semangka, melon, teman Radua, untuk mencegah influenza, teman Radua. Adapun juga cara mencegah gejala influenza atau flu, yang dimana bisa menerapkan perilaku hidup sehat ya, hidup bersih dan juga sehat secara konsisten, teman Radua. Nah, salah satu langkahnya itu pastinya mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir untuk mengurangi resiko penularan virus. Yang pastinya itu menggunakan masker ya di tempat umum juga itu dapat dilakukan, terutama ketika kondisi tubuh itu sedang kurang fit, apalagi kecapean, teman Radua. Nah, selain itu konsumsi makanan bergizi dan buah secara rutin ya, yang dimana membantu menjaga daya tahan tubuh kamu. Dan penting sekali kita itu harus istirahat ya selama 7 sampai dengan 9 jam setiap malamnya untuk mendukung pemulihan dan fungsi sistem imun tubuh kita, teman Radua. Jadi langkah lainnya agar terhindar dari influenza yaitu ataupun flu itu menghindari asap rokok, polusi udara, serta menjaga kelembapan ruangan, teman Radua.

Perdu FM, teman terbaik kamu, teman Perdua. BMKG itu menyebutkan bahwa berdasarkan pemantauan terkini, El Nino di Indonesia masih bertahan dan telah mencapai level sangat kuat, teman Perdua. Jadi dalam unggahan BMKG pada hari Kamis di tanggal 8 Oktober 2026, itu disebutkan hasil pemantauan indeks Nino berada pada 3.4 yang mengindikasikan kategori sangat kuat. Jadi El Nino adalah fenomena iklim ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, lantas apa dampak El Nino yang semakin menguat terhadap cuaca Indonesia, teman Radua? Jadi ketua kelompok kerja prediksi bulanan BMKG yaitu Supari mengatakan El Nino diperkirakan masih berlanjut hingga triwulan pertama 2027. Nah, meski demikian, dampaknya terhadap Indonesia itu akan segera berakhir seiring dengan masuknya musim hujan, teman Radua. Jadi Supari menjelaskan salah satu dampak El Nino yang dirasakan di Indonesia itu adalah kekeringan. Namun dampak tersebut diperkirakan segera berakhir, teman Radua. Jadi sebelumnya BMKG juga menjelaskan fenomena El Nino yang sangat kuat itu terjadi bersama dengan Indian Ocean Dipole atau IOD positif, teman Radua. Jadi kombinasi kedua fenomena iklim tersebut itu memperparah dan memperpanjang periode kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia. Nah, lantas kapan musim hujan tiba? Jadi Supari menyebutkan waktu masuknya musim hujan itu berbeda-beda ya di setiap wilayah di Indonesia, teman Radua. Adapun sebagian besar wilayah Jawa diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Jadi pemetaan BMKG sendiri memperkirakan banyak wilayah mulai memasuki musim hujan itu pada November dan Desember 2026. Jadi berdasarkan prediksi BMKG, teman Radua, jadwal musim hujan di setiap daerah tahun 2026-2027 untuk bulan Oktober, tepatnya di 2026, itu sebagian di Sumatera, sebagian Jawa Barat, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi Barat, sebagian kecil Sulawesi Tengah, sebagian Maluku Utara, sebagian Papua Barat Daya, sebagian Papua Barat, sebagian Papua, sebagian Pegunungan, maksudnya sebagian Papua Pegunungan, Papua Tengah bagian Timur. Itu ya teman Radua, berdasarkan prediksi BMKG jadwal awal musim hujan di setiap daerah tahun 2026-2027. Kita doakan aja ya teman Radua, mudah-mudahan di Papua Barat Daya itu akan turun hujan di bulan Oktober di 2026, teman Radua.